waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu

Kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PTPK.

anda itu pemerintah perlu segera menyiapkan tata cara yang terukur, mulai dari persyaratan informasi dan seleksi hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan

ya, mengikuti ganda putra nasional bersama Persatu RRI Jakarta yang juga terus disiarkan oleh Persatu di seluruh Indonesia. Sedangkan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15.53 waktu Indonesia Barat. Kami akan menghadirkan lagi siang pilihan ke ruang

dan kebutuhan untuk dikembangkan, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Ia mengatakan Kemendagri akan berkoordinasi dengan Kementerian Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kelembagaan para kecil sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Pertemuan ini

sebenarnya sore atau si pendengar apakah mungkin berolahraga ya untuk mencari keringat supaya badan lebih hangat atau justru malah mencari jajanan untuk dijajakan lebih sore hari ya sambil menunggu

mempelajari dasar tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan akademik, tetapi juga menjadi salah satu cara untuk memahami ajaran Islam dengan lebih baik. Terakhir, bagaimana untuk anda, apakah anda juga berminat untuk mempelajari

capacidad de 20 atau emang lebih 30 menit sore. Semoga batas waktu untuk berhenti meninggalkan berbagai kekhawatiran hingga ke pagi.

yang positif. Padahal seseorang bisa saja hanya memikirkan masalah yang sama berulang kali tanpa menemukan solusi. Takaran 6-30 menit ini memberikan batas yang jelas kapan seseorang perlu berhenti memikirkan persoalan tersebut. Cara ini juga membantu membedakan antara benar-benar menyelesaikan masalah dengan sekedar terjebak dalam lingkaran pikiran yang berulang.

4 ayat 49 hingga ayat 52. Ya, ha, ula, umat batu itu, ha, ula, umat batu itu.

berarti bukan jam, bukan jam mati ketemu dengan ya, atau kami makanya mewarnai ya itu tapi kalau terbit air itu tidak boleh tidak lama-lama

satunya. Tapi kalau menikmati bertimur banyak tidak lagi main, tapi main itu yang namanya dengung atau berdoa. Dengung juga ada dengan harakat wanai. Itu namanya berdoa. Tapi kalau wanai itu pasti kalau tak tidak boleh sampai tidak ada dengan harakat yang ke atas yang tersebut yang sebelumnya ada kami atau bersuara

zaman lanin. Zaman lanin. Bukan takdirnya jalan. Itu dia law. Dia law. Bukan dia. Bukan dia law. Itu dia law. Dia law.

0: di grado?
1: Ya enggak bisa. Lagi
0: lagi halangannya. Tapi boleh satu dua.
1: Dua
0: tadi ibu, jadi tertambah ni.

menunggu itu. Nah, kadang-kadang itu menjadi bosan di kelas, kecuali menunjukkan. Nah, kalau satu baris itu memang tak dengar di situ, jadi tidak bisa lagi nonton. Tidak bisa lagi nonton. Nah, jadi, tapi yang berat-berat saja kita itu, Bu. Yang berat-berat saja kita itu. Tapi kalau dengan kantor yang lain, kita itu, tidak